0: Asset Rumah. Siapa nama ni Syah Retreated? Papa Syah Andra.
1: Nero ko yung apa?
0: Nero ko biya pa kasi.
1: Mama menu.
0: Mama na alim mubeba.
1: Na ya Shandai.
0: Na ya Shandai.
1: Apa kau nak gonjo awak?